ɔhene david mpae bɔne o ɛnwom ɛtire aduɔson baako ne nkyekyɛmu nkorɔn no se ntɔme ntwene ne nkɔkora waberɛ mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛne da yi wobɔdan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere waberɛ mu a papa mennyaa me wate me mpae bɔ mu nso menyimtom masɛmpa kam owura ɛyɛ kura me